0: Akkinniartu nuvuyalu pallialuni anuringa pingannayartumi 2040 mu uannayartumi 2040 mu uqquuninga 10 tikiqarjua unnu nuvuyagalaanniartu uqquuninga 10 qammanertua unnu nuvuyagalaanniartu anuringa uannayartumi 20 uqquuninga 9 shallaq unnu nuvuyagalaanniartu uqquuninga 9 sibisukirtartumi naalattu sitamaanga eqalunni tusarsuuvattu
1: Aulato, Rigono, Rigono, Amma, Aulatare, Revo, Taco, Ayo, Tacone, Taco,
2: Taco Salada, Magazima, at the Chexama. They were the take a nigger riding mute out to the Pena, Arana Chiago, what out to get to a long summer. You be down to win Lactam and the only thing to get out to United Lowly. Kesiani, we then not to win you just a million total united Lavello Kilo, Ulumehama, Uluk, Unakuna, total not to win him out of Jamita, said out of me to the Tilu, out of the Sura Yaku. They met out of Maxival of the Sone, Taqua, Ilabu, Amotivonila, Tituabu, Ovamadiso, Solo, Amaracho, and it should not miss him after my Ilona Sugam, the Yamituma, Mikilu Akulu, and they met Tugama. Tema takwa kita si balot jeng matay la ang unas waktu na kita si waktu pinasulay na tapos si ung balaw mata tay may diluwit no si matiluwit ukay ang matiluw ukay ako no si matiluwit tay kani tay ma ano ka usap kaga taktabi na kaga ano ako utakyo ay si mas si ung balaw mata tay kung kung ang na We have to have a little bit of a Tahu tu mesti orang suri tak ikan ni, anak-anak kalau pura aktif dulu, lap malik sokosi juga malik, sokosi tu juga mak, sokosi kalau juga mak, malik si malu, naja kulu api juga, malik si malu juga orang negaribu, awal jengin nak kulu, naja kulu api nak sama jaga, naja kalau sama jaga, malik si malu juga orang negaribu, anak-anak tini tak ikut mak, sakit kau mak, sakit minum, apa kau si malu dulu. Tak boleh angoti, no si mang mata, umiak tok si mang mata. Tapi balik, tak boleh lapi ngasuinnya, tak boleh ngasuinnya walau mata, gajuk walau mata di idamane. Tak boleh kecung ida, tak boleh angayam ni meni. Tapi cuma ngadu angoti serok si mayan ni, tak cuma ngadu lupa ni, tak boleh angadi angoti waktu tua lagi walau mata. Tapi kani nuna tini cuka, tak boleh angayam ni meni. Ida tua hak walau mata. Tapi macam tu dia sih umi aku sih umi akan lalu umi kuat umi akan pelan mana dia umi akan lalu umi itu aku lalu umi tapi macam tu manusia mati lalu ya sih ukiran umi anak rasa kimi nu tapi semua pura aja malingnya katiku tapi kan itu lalu tapi anak inu tua aku lalu ni tapi macam itu tahu yang ini lalu ni lah semua ini umi cuma itu Tahu tu mungkin kalau kami kau jemai walau ni nak semang mana, eh nana nak cewek nak lupa, eh main orang itu mungkin tak tahu kami, tapi mak ada jinlah kesibuk tak punya, tu sahaja buat yang itu mahu maju walau ulur yang mana ni, tu salah kata sebuah hidung walau waktu ni hilang ni, tapi mak ulur yang mana itu tak tahu yang ini nak terlalu semang mana, kata lah pasal orang hilang semang mana dia itu tahu nak kami nuntuk aku dulu ni. Anak-anak galuk tayo kung sa kikong inong sa matulong. Uruli ang namog ko, itak tao mayuwalo, angit ka katay na. Tayo ka ni, sa kikong inyan, anang pula akaw dilo, angit ka katay. anak-anak kita ngekamat, tapi anak-anak

0: pola pale ata mata na chini kwa pola pale se o mata o tamaunga to ba pale ata mata ngi sui to ba lito pale se do ta po nga pola pale se o mata tamako mai ti ro na chi tai mai ti lugi ina kala ti lugi na chi tamaunga ka ngi sono pola pale lugi luksa yo ta paunga pola pale yo no yo no luksa yo ko ammal ta paunga koi waktu no ta no ani pale yo no Tapi mak aku tu wajib walau suruh mereka nak cakap bila waktu tengah nak tukar lagi jauh suruh walau muda kerja bila wajib suri dalam luar. Tapi mak saya kan itu tak, saya kan esok kan saya walau ada dulu kita kan itu tak kira lah kalau waktu tu mak tu kita harus mungkin ngan tapi kan itu tak. Nanti suruh tengah kalau waktu kita ada jemput atau yang mereka kan itu tak. Tapi mak awal esok walau mak atau kaya hangat terni atau hatta kaya ngau tinggi benda sih sebenarnya jadi asyik utara ni nak. Kanu tuin nalu, atau dah hangi tertinggi. Inap tertau seluruh wata. Tapi mak, atau dicairan ikal wang bila luut tau. Tanah, semua apa anak-anak, dah anak-anak pelak tau. Tapi anak-anak cia luwa ini urunai dah tua lalum. Aujau ilangan ni, tinggang ni dekat luar tu semua apa ini urunai dah lalum. Takkanan ini terlalu ani cuta suri. Takkanan ini launyakan nak cuta suri. Lu tay kau kinggal dek, kinggan wakajal siu. Tilu yusor nak luar aku takkanan ini awalnya suwalu bunga. Kerana Allah tak tahu lalu Allah semakama sunah uba anak cikgu lalu anak lalu dah anak cikgu lalu ini urut naya tak tahu lalu lemak kengang kengang ni itu kanu kiri kengang yang satu sudah ini urut naya orang ada jangan itu mak dari mak kerana Allah jauh sih jangan mata ni tu kau memata mana mata mana tahu kau sih tuhan dari mak sebunat lalu utau lalu sini Kau jima jauh juga umi kami tanya ma, ini juga halal umi atau nampin atau jangan ini lagi jangan ini. Tanpa kau jima juga semua juga nampin ma. Saya mahu kata kau jauh semua orang umi atau sok sih juga kau jima siap tu ngah mana mulu. Ini tak kota umi nasi mulu ni. Tapi metu matai kangani aluk tu tak mana tanya metu kota umi. Ma, saya mahu kata tua lulus sih maga ma. Sunah upatai nana nasi aluk ini juga jangan orang mahal jauh ilangan ini. Ipin ini siap semua. Ima ipingin siyak suwa takana ni katangmi sida tila yukin ni da suku sa kurukang pingwa bakkama takbunga sanitin ni ukatak tuwinalo yaktunga tupikulukta sanayana tupikta kayang nga si yoro ukatulaw si magama sunaw pa takbunayaw yu ilangani anana siyak uruwa inuulunday dalang masunaw pa anana ma ukaw takatulaw sa madayanga kayang nga adla ida suwak migli Suami kesal tu sangat tak sih mana mobil dua kali dia tu ni kau suatu lalu kau nak pulang mana? Ia suatu wajib jadi taman nasi kosir dulu suatu wajib suami ina waktu kosir dulu tak suatu titik sangat waktu. Tapi mak suahat tak tahu dia kosir mana anak mak sunaupa. Tapi macam hangit tua dulu mak kaya muat sunaupa negeri yang lu tu bina dulu mak. Negeri anak lu tu bilang nak kurang nak kau yang macam itu kuli kanura kan itu halam mana yang wah tarung kita yang wah teraya hang itu kita ima ini cuma dia lu kata lu semasa anak orang mereka cuma pada anak cikgu lu ini dunia tak tua lu lama yang wah tua lu lama semasa macam mana negeri anak lu tu bintang nak aku terima asyidlah ini lu yang semua Tapi kan ikan yang ni satu yang lebih suka kanu tinggi urdunik kanu tinggi pindah semua kosong. Tapi kan ini lebih suka ini urun naik tanong mahal lagi awalnya jangan bijak ini urun naik terlepas ini urun naik terlepas. Tapi kan ikan yang ni tak banyak pengalaman ni. Saya waktu lalu hatta lalu di luar taman tahu ini tak kau ramai nasi orang matai mengalima asyik lah bini alu ya semua ibu kita nak nak jualan dulu tu bini alu anak cia alu kita anak tua kerja jualan pelak tak. Inilah netral sih, aku ingat ni dah kalau kita hantu dia, aku ni uti dia, dan maka takkan ini saja kalau ini macam kita kengun ini aku putai mak, awalnya jijik aku ni juga, sini tu ini dah tu nak juga, ada ini tu semua juga, tanah itu, negeri anu dulu tu bini alu tanah, awalnya isu tentang ni aku ni kau tu ibarat ammalu inap tak kuda main nasib aku kalau sini mana mungkin dah inap tak kuda main nasib aku, kau ini mana tu. Negeri yang lu tahu ni saya juksa kami. Tapi mah, kalau si nak tak kuda main nasi orang mah yang mahu hatta kuyawati, saya mahu hatta kuy. Ni nak tanya, tamannak tu saya bayar. කවිමගත්තෙකු පුසාරත බුතිගීවල ඔක්ටබු කවිමගත්තෙකු මාන්නම තැන හට හොයනත් ජනෙක්තොක් දරයාන් ල හට හොයනත් ජනෙක්තොක් තමන් සිරන උපනරයාන ලෝවවල්ලයි නම්නෙක්ම තැයිමා කින් ඔබනියුනක්තො කවිජුමච්චුටි කිසිමත්තර බව තැයිකනෙදි කවිජුටි කිජ්ජමතර අනානෝනාචියවලුගෙනුගුන්නම කවිජුටි කිජ්ජමතර කිසියානි කින් ඔනෙගනියුනක්තො එමෙජ්ජුසියරුගෙමන ඔක්සමදෙන්නේ එමෙජ් තැයිකනෙ ඉනුරුන්නේලාරුතිල්ලුගු තාන්න قبل قيام الجيش ما تغيب وما إنك تغيب خسوم وما إنك تغيب خاين نسوم وما لذا تي ما خير موه تغيب نتني ما نم تي من نهوه سيم نسوم من تقطع لوني نغيب يا نتوم أنا يكساو يو تانا تي من دين أنا خاوي ما جدي تقطع تي نانا نتيا وما شو نبنا نتيا إنت أنا نتيا يوم نلا لما تي من توالو حتى نلا سما كما تانا نكاو تجيب نقطع نكاو تجيب نغيب تي من نغيب سما زما Taman matai malik alui lunga alui jualu lunga angi jualu lunga semua kanu ini kita lakukan macam apa kanu kita lajang kita ngah tak cuma dalam nang itu kanu kita sukar waktu ni kanu kita lagi berjang kita ngah ni unik talang ada lunga ukiak kutau tapi kanu ukiak kunila tak banyak cina lagi alu nilaukan lah semua balau mata tapi malik Okey, orang hat sini, tapi kan itu dia yang melihat tak semat tamat, awalnya jijik itu kan. Tapi mah itu dia yang melihat semat melihat tak mana mixing hati ni, bila mixing hati ni jijik itu, tapi kan itu dia yang melihat semat tak cukup cian itu lagi untuk orang pukia, nonat, tapi nanti nonat untuk dia jauh waktu, tapi kan yang itu mana, sejujang kata mixan yang aku tuh sahaja mina, tapi kan okey, aksi dah semat tak, ya. Tapi kan, okey, oksigenlah oksigen kita. Akal kita, untuk kau jimat jangan bijakan itu. Nah, hati untuk kalau mana, tapi cuma, tapi kan, sokosokol lompat tau, kanu ini kita oksigen bijak. Tapi mak, tapi kan, sokosokol lompat. Ya, malah ilau ya tuh pendek kita orang orang mana dah ima angin jual angin jual bagai golongan ini, kanu kau ini beli ya dah hamil dengan tuh pinjutau di kuman tuh yuksau yuk, kanu pinas pebeli ya yuksau munga kanu beli ya yuksau munga kanu pinas juga dah munga kau ini beli dinya kita usin naga sama yuksau yuk, tapi masuk usia mana, malah kali kita usia balau wat, ambal malah kau mina kau tuan balau puni teh beti balau mat. Maligo mga yukwalo na palaw mo na mong masijohang mo. Atay ma ugwa siya lung niya ang laksuni. Maligo mahatang niya alingin at jangin man. Alingin at palaw jangin man. Aksualo ugwa siya baka laksuni lang ilan ni malitakaw ya. Tay may tutusin at jangin ito matay. Lihatak siya may amisualo mata. Ugwa siya ang laksuni siya na aksualo maligo man. Sendiri juga ada lupa lupa malikum malu ni. Tapi betul sahun nong mereka malik kanu nong malu ni malikum maju palu tu nong mengang malu ni. Awalnya sejeng itu mata ikannya ikut dia juga ni. Okey yang orang tilu kita mak kuasa tasi si kau dah kalau waktu tilu kita mandor kita kau si kau ni jadi tinggal kau. So dia mak kuasa tasi si kau si kau mata kalau tilu. Tapi mak kemuk si nak singir waktu dulu, apa singir waktu dulu, apa yang tersemal dengan waktu dulu, apa lah apa si mak dulu dengan waktu dulu, kemuk si nak singir tu dulu dulu suri. Tapi mak tak kuat, tapi kan itu dia yang mera, okey jual ulang semak kita, kanu ini kami terukia, imbahah, pinas waktu cawe kanu dengan anak lukia, kanu kita tanya dari jaksa kedok semak kita ikan ini. Okey, aku sebut lah semua mereka tadi dia yang me ada naulis lah, naulis jalan ni tu kau lalu lah, naulis jalan ni kau lalu mula. Tapi bawa naulis yang cecah semua ni nama naulis jalan ni kau naulis jalan ni kau malik unik tu tempat kau naga kira hati cecah tu ni kau naga dalam waktu naulis jalan ni kau lalu. Tapi mah kira hati cecah tu ni kau naga mereka malu ni tempat kau naga loki yang ini. Kalau naik jadi macam nangin nama lunik, tapi kena kau hati tentang kalau mengatak kau, tamani naik tiffy atau tidur guna dalam jangan itu. Asyik usia ni kau sama tamani. Tapi mak, උකයක් උටයි කණේකට ඉතිදී මේකට තමන්න අපි අක්තොක් සමරවලා සරපුත් අපි ලගින් ඉතෝරු දුරසුලි තයි තක්කෝ නොකාරේ අනුටික්සවන උටාලු තනර ලෝක්තා තනර අජකොරෝ අපි ගිල උටා සහමික සෝස සෝසේ හටිත වාගක්කු තැන්නලු Balik balik tu kau ni lah. Pisau katau juga, pisau pisau sing mati tak kuah. Angkat juga itu tak kau. Angkut diksalo. Pisau sing mati, pisau katau sih juga. Kanu ikan juga ada lagi tahu lo makan dulu, nampakan dulu ni awalnya sih jangit tu mak. Tapi mak ikan juga ada nampakan dulu. Kanu balik ke mana ikutin dulu ke balik ke sana nampakan dulu. Awalnya sih jangit tu mak. Ilang balik ke maju paluk tanam mangau malah hujau tanam mangau malu ni awal lagi dua jam itu awal lagi jam itu mah tapi macam paluk takkan ilah pijun pinggang itu ni orang hari hari tu kan nak mah tapi mang pinggang tu je orang nasib malu tapi macam tu kan nak mah kan ayung itu alu yang dalam ni pinggang ni tak mahu pisau ni ikut ilah kanu kanu golu yang Ohigigalalo nga, taimit tuyo na dyan yung migamalik. Ay mga lumatay ka nga nito, uksan na kami. Kusok yung migak ko. Dahil sumanipit, takpaw nga, taktakan na nga nila, tamangan na buwan ni tabang nga, itindi ako yun na buwin mo, taman na. Pukto niya lo, taman na. Tapos yun lang at taman na, bungwakin mo, itindi ako yun. Takpinataw tayo nga yun, kaning ito kalakulungin man. Kisuk lukui lah, mana orang tuli, kamu tahu ya kopi orang tuli, kaning itu jang itu, tak tahu lah, kulak kopi sudah ada, kulak kopi siapa ni umat, tak tahu nana nak kul, tak tahu apa, kisuk telak sama kata, nurut juga tak tuli, tak kau nurut juga tak tuh nu kari, angkat juga lu tak kul, malah si cuti kul tak tahu apa, kisuk kotak telak sama kama, tak tahu apa, tak tahu apa jemu, ekal dengan tak tahu apa jemu, okey, tapi malah tak tahu apa orang bukan yang itu babi kau kau waksu apa, kalau yang itu babi kau dah kalau yang itu kau kau waksu apa, kalau tak, tapi mah tak kau tak tahu mana kau juga, kalau orang itu Tuli juga lu senak pala umat, angam malu kaktu hala kami. Ubang alina pijaitu ni kuala mutai maikajuk pala ugama. Pijaitu kululunga pelok salah ugama. Pijaitu ni kuma tutsuli na jang nanga. Tutsuli jauh kandak tukulu wala ugama. Tua kaktu alu tunda yang itu ni. Angam malu kaktu hala kami. Anung nge naktuk. Tatturuk tu alu tuni. Tuhima tatturuk tu alu lalu tuni. Kaya gara miyuk sa uyuk nilia luni. Tuhima kaya gara uyuk sa luni. Takpani giyami tatturuk kita tu alu lalu tuni. Tuhima itu nak. Pada umat taman nanti itu sahaja itu curi nampi itu curi cuma itu curi kalau tuan orang amat dahana tak semalai takut tak perlu orang buat juga itu curi kalau nak tak tahu orang semua tapi malu kalau jangan tunggal lah untuk itu orang mau ke umat kanu tuan dunia itu seorang itu kalau tak kau malik tahu malik ada yang pisau lagi aku seorang mati tapi mati orang ini itu curi sebab kalau semua tapi malu kalau jangan tunggal itu curi kalau nak tahu orang tak tunggal Anak nak tertutup dengan hati tertutup. Saya menjual lagi kepada orang. Tapi mereka khusus memotong tulisan. Tapi mereka kalau luar kamu, kamu mesti nak nak kawal waktu malu kamu waktu tak. Tapi kan itu hanya tu sahaja waktu malu. Nurut jaga selama ini. Tapi kan itu semua yang kata. Asalnya pejaga mati nurut jaga tuh mati. Kau nongau cerai lagi aku semua mereka terlalu kita kalau mata aksi jauh langkah luka. Tak kau nongau kamu lah tak. Tak sejauh itu dulu kisahnya, tinggal di laksa magetta. Tapi mak tahun awak uti laksa tak? Kanu itu pahamik kalau laksa mak, ila kanu itu yang pahamik kalau laksa kita kuane uka. Sebelum naik level dia jual uli laksa mak mati tambah mak, tapi kuma mahatamaane sampai kajar uli kasih. Ila hatok tengok ada itu mak, seneng uka cerak di suruh ulung najiu tambah tu mak. Tamaan hak-hak tinggal tamaan apa lian ini jalan suka lucu negar waktu tamaan ini dia tu itu bilangan tamaan nak hakuk tengah walu senang walat setiap disuruh ngobrol dalam bijak hatta suruh ada tamat cuma tamaan itu kesal itu menyuruh kita panik akhirnya jam kita panik tamaan apa kesal itu menyuruh waktu yang ngau suruh ngau juga tamaan apa suka lucu juga nak suruh naik level dia jual uli aksi memati niuka imapis suruh naik licik semua tapi ma Nukia nukia kuti jual nukia kuti jual dulu ki. Makita jom nak alu waksunga. Pisu kalau nak tua alu waksunga ialah pisuinna kun meillä juo ulluna. Tai mä nukiettua alumati niukka syyn meillä juo ulluna. Se on aupa ajalukama. Tai mä uhausa tahammin jo ajalukami kuuteen. Tai mekko. Tai se on ajalukulunauksena kama. Ajalukulunauksena ajalukama kuuteen mekko viniukama. Tämänna. Tai mä uhausa tahammin jo ajalukami kuuteen mesiummata. Ajalukulunauksena kama. Tai mä kippakkaluaksunga, pisukutaakunneilitsunga, pisukainnaajupakkaluaksunga, pisuksavunneilitsunga uloksemakama. Tai mä teitsemani ajaluttaluaksemakama tamanna. Tai vettäluaksema vammalu, tai mä ajalukuma pisuinnakunneilijama. Tappaa mä majokalukpallialuaksutaujuksautamakama hakkaaluanu. ขักขามตะมาวะมะยอกอัลซุตาวิปัลเลลซุตาวิปชาวะมะไทมะลิตานนะลูกตาอังอักษะลาฮะไทนอังอักษะลาฮะจุนนักกุไทวะไทนักตอตุกซวะติตาวะลอมะอักษะลาฮะยักกุลูกตาไทนะลิอังอักษะลาฮะตาฮะมะยออังอักษะปุรุวิอังอักษะปุรุกะตุนนักปะลาวะกุอังอักษะลาวะลอจังมิตะอังอักษะปุรุกะตุนนักปะลาวะตะตานะลิลูกตา
1: ไอ้กิงงะเมกะมานนะอังอักษะลาจุนนะอังอักษะลาตุนนะกุไตมะลิไซมาปิชุกุนเนดิวาลูกะมะคานนอนิอิชุลิกัยนงมัดอัจจุมมะกะรอคินนอมิอตตะบุตอ่าคินนอยอปุลลัตมุนิกาคัตตะตวันนุมมะตะปอนซินนักซอติกุตไตมะนุตาตะกะเตียงกัยนงเนงันตาวงะคิวัลลัมมิลลุไตมะตะปอนิเนงกะตอชิปะกัยนงมะไตอุนนาชิเตียนักปิชิตะปอบุชิ
2: ไอ้บ้าบ่เนี่ยปุ๊กอักษะกาบ่ปังมานี่อักษะกูเตฮกตัวกูตาสมาโอเคกะจาฮกตัวกูตาสมาซาลาซาลาลาอะตากวนนาเอลีกิวัตเชียวจิงเมียกะโจกเอลีกิวัตเชียวเอาลักโตเอาลักโตขึ้นโกนขึ้นโกน อามาอามาเอาลัตตาเลกะบุกฮักโกอายุตักโซนีฮักโกเตกานนาเอาจิกามิอุเปกเมกามิยะฮารุกตุกามิอายาปังนึกดวานัลลักปงกูจีนาตาเลกะจากามิวันเนยวัตตาเลกะจากามิอินเนวินเนวินวามินิมะกัวอุกัวฮักมาตาปิเวียกะตักปายุจักกะ โอ้โหอาตัยกะเมกกอตุนาตัยกะเมกกอตุอาลากะเชียกดิวาตัยกะเดลิงกัวกุนนังอิตตุกาเดลิงกัวตักปะโยเกวาเยฮุลโลเกมะกวาซังลโลกุอิตโอมิดเลติลโลกัวคอรุปักปาโยเซชุเกบะมาปังมองวามะโยเกบะปังมองวาไอบะโบเนียกปอง
1: อักษะกาโบปังมานีอักษะกุเตฮกตัวกุตาสมาโอเคกะจาตุงมะชุกิชิตัยมะซินนักซาวตุซักซาวซิกิบกมานอุนนุกซาลาลาอัมมะชุริตานนะอุนิกกาดุยกเปนะซอกซูยุมะนอกกัมมะซิยุมมัดกินวายอปุลลัตตานะอุนิกกางกายุซิกิคานอเนยัมมันอะชะกัมเมกะลุนิตตาวตาวงะคิมเมกุมือตอยุมิชุลี
0: ตาวงคิบลนมิกมานนุตางนิปิตังงิเกนนมัตตานะอินงัตตาวชิมะกัญญะนะตุกิสตาลุมมิยุนุอาอูจิกามิอุเปกเมกามิยะฮารุกตุกามิอายาปังนึกดวานัลลักปงกูจีนาตาลิกะจากามิวันเนยวัตตาลิกะจากามิอินเนวินเนวินวามินิมะกัวอะไตไตคนนิติชอนนะกัตไตดาตะกุตินนิ อิลลูฮัตกิยาลิซอนะมะนานะกะตุชาวมัลลาวิงิตะกะอิลลูฮัตกิยาวนะมะงาปังนะลังงานิงินนุลิตาปัวอะตาตักคุนักกักคุนิปังนะลังงาฟิลลูวิอุลลาอ์ซะมิตเตาวะมิอุบัตตินวักโตอินะกุลูไตกัวอิลลูอายุกะตักบะตักตักบะวิอิชะกะยาลุซุติกนัลเลียกะซิบุลลิวตังนะกะลวักกุอะกะดิวาลุกะซิบุลลิวตังนะกะนิตานะลุเกนุกะซิบุลลิวตังนะกะนิเกวานัลเลียกะซิบุลลิวตังนะปุกตักบะนิกุ
1: Tutti jauh ngeru yak tu bini uyu ma. Tutti jauh ngeru yak tu bini uyu ma. Tutti jauh ngeru yak tu bini uyu ma. Tutti jauh ngeru yak tu bini uyu ma. Tutti jauh ngeru yak tu bini uyu ma. Tutti jauh ngeru yak tu bini uyu ma.
0: Kaitso manigia makunangan ang nakuha palaw dyangin na tau binaruga lang ni kamakunangan nila hal doon na ni ang nakuha palaw dyangin matapaya kahit ay tso mani kawin malak tilunga doon ni tayo may palaw matao na dyan ang tilunga ang nakuha palaw dyangin matatuktukan ni limot at po hakita walaw mata puliok tau mapalaw mata kamakunangan lima na ang nakuha kaya walak na ni ulok bilanik o binaruga lang ni pita aksiyo kinik pita hakpalaw dyangin mat tayo mao binaruga na doon na dyan ito tagbangat ila po hakti tao yung saan nakaluwak to nga amo yung biniwag matag mga po yung saan nakama ang nawahad niyang ito nga rin kasi kakagalad niyang ito nga tayo siya maniwag man dahil ma tagbanigo manuang ni takana ni manuwa at ni san ni nga yung kulutin lo nga tarikan dahil biniwag kaya talawag to biniwag ma tarikan dahil binawag migo at doi takwa nukwari isang panliya yung kumat tinuwak pala yun, hao man nangin na tayo na ikong makasiyong walaw dyangin man. Ikong makipalaw dyangin man, siniktun. Tayo mahulong mo, hulituin lang mo, ikong makipalaw dyangin man, tayo may tusaw ng mata, lakway lang ka, nakatay na. Taka na ni, manuang mi, san ni ngayong ulo yung akilingan na atok na ulok, tupin yung mata, kuno nga idwayo ka nun. Tai matrikan ne avenue yok trikan ne avenue ko luyu ko yau lok tu ni ugama ko takana ni sanne nga juma tu ki jamu illa to ul lak hatta tu ni juma ta ku no wa illu aju ko no allo hatta ju ni te ko ai so per dia ju u banne allo hatta tu ni tai ma trikan ne avenue yok chila ok tu ni ugia unikau disi ki so ri bala ok ta ka ta ko illu aju ko so na ok patakana ni manwa me ko angu juma ko ok tu ni juma katakanan ko ako tuwing yung tungali ako ni ila kaya na suktuk sa wang ni karuak sunga kaya yung sa wang ni karuak punga kisyo man na katakagala dyangin nama takwa ananak ko kasi ni tulog yung akaroon ng mata dahil wakag dito binulunga kasi yan eh kaya yung sa wang ni karuak punga kapira ako sa wang ni karuak punga tamahan eh apot ito na apot natakakapalaw dyangin marin lubiga apot ay naw manatinga. Takana ni suak palian lunga, kewan lian lunga, kaya iwalu yuk sao, pasuk yuk sao hatang na kaluak po nga, taiko na anak ko kahaw di jung naning ito alu mata, takana ni suak tu binaruk yun daw laka makatang mi mano akilinga ni, tayo mataiko alu hatay pa yato nga lak tu bini idlo ayaw kawan ni, tarikan niya bini akulu yuk ayaw lak tu bini ugama, lak tu bini ugama ko, kahit taiko nung idlo ayaw kano, tayo mali, tako ako paktang ito pang mata, Ubaru kaya tu pala okin lagi kau jika itu anak aku tidur kaya ini ujar aku sama kanu itu bini ubaru kaya tu saya buat lagi tangan bila kau tahan nak nadi kau kasih bini utang orang ini ujar aku sama tapi mari tapi kau hai mati itu semalam mati kisah dah kau dijawab tu bini ugama ugama ini ahai lain ujar aku sama karena anak tu waktu saya orang takkan anak saya malak tidur mahu malak tidur tapi mak kuat talak tu bini ubung tak ikan iglu bika katangan takkanan manuangan manuah kidlingan kuat tu keut tu bini talak tu bini ubung tak ikan tanak tak ikan piah kalang ulunga ini ujar hakama ini utak punga ulumi ini ujar hak tu bini ugama isu maju misu utak punga ini ujar hak tu bini lagi tu ya putih ikan umi gak kulit tanak tak ikan piah kalang ulunga tak ikan tu bini ubung tak ikan malik ini ujar yang sama kau dia ulung nakama takwa tai mo khakau gamai la atata ga uban ni go na nak de ya de jwa aru no mana yuk ta han kalu wa gamai ila inu blepe ya ga wa ha ngade ma inu tu akpat ma namu annaring mat annaring mam mat annaring gatti ku tai mang tai kan ngade ya wa tai mai ka umeng mat pe ya ga mu ga lo akpa han itu ga lo akpat annaga ya un nam mat inu le ya mo din nak pe ma me inu le ya mo na swa so ngum mat khau ji magatta tai mali tay kana ta tama nagliing mangam ni nagliibig yon ng mga ta tama kaluwak ta nga ni inuriya na sa wakya hama inuriya na sa wakta ni yakto binyo kama tay kwa kit ko laki utang ng mga takisya na kawin yung mga itaka ang akpak to kaw tao lukto binyo kama na rin ng itong tagbanin na rin ni kawin yung kama kiyo malak tilunga kuwang ulak tilunga kau dijauh lagi mak, tapi mak pak tu kau tu juk sahur tu minyak kau tak kuno, ida tak paninu nada kau nuna linu tak kuno, asuhil lari tapi mak tak punga tak kuno anak kau linu tak mak kuai nuin, katil tu minyak kau tak ida takkunu avattiin vakkalotti, minne oma tanga illu, angotillu, yksi on paikka, kun kukkat mele, ja se on nakku, nämä kuasin illu, anga illu, teikun maalotti, minne nalun ongittu. Tein mä oli unikko, jo sikivällä ottaa atoksuu, tein mä kun annan hangitsijat, että minne annan hangitsijat, annan rama, alla, se oli yksi avittu, kalua, takkanu alun, niin inaluakka, alla, Kawang ulak tu ni ugang tai mau nak kau jauh semua kalau kalau waktu mak tai main nak kau mak ini usah kalau tak alam nak kau isi mangga semua kalau waktu mak unik kau jauh semua kalau kau mak ikhwi kalau ni kuat lah kawang ulak tu ni umat anak dah kau nak semua tu tai main tu ni ugang mak kuat kawang unik kau mak anak dah kau nak semua dah no kau semua kau semua lah jauh kau semua kalau jengit tu kau semua lah waktu Kau jadi macam tu kita kalau kalau ni kuat lah, kau anggur lah waktu ni yang macam. Tapi malik, kau jadi kami kau nali, tapi mak, kau angkai terbunga ubat tinon anak kurun waka di waktu ni yang macam. Apa tu waktu yang saya belum dah kami terbunga kat di waktu ni yang macam anak kurun ubat tinon ni lah. Tapi mana nanti kita tahu lama kau kumil jauh hatta waktu ni, ya waktu ni kalau waktu macam aku nuang nanu. Kami juga walau itu ini walau waktu nggak nanti kita tahu dalam semua kisah ini waktu cili tu ini hatta waktu ini juga. Tapi mau kita juga walau waktu nggak tak kuno macam aku nuang nanti kita tahu dalam waktu nggak kami juga hatta semua. Tapi mak waktu cili tu ini bok semua. Tapi waktu ini juga sama kita juga walau waktu kisah ini. Tapi mak ada ialah tapi kuat. Isi mama itu dalam itu walau macam aku sebelum kejawab. Tama kwa kano inuri chida ga han ne mitau hau yima ju walu la mata hau yima ju ma ga lu lu mata ida kita ka hodeng inni kisimang itu ina wa hatta tama kwa kano inna ga walu tang inni ilangi hau yima ju walu ima na naru nang itu kano inuri china ju ga han no mi india siman ju na ko mi to le inu shillak ta mi kul litau india sima ya mi unam mina inuri china ju ga na hatta tu na lu mata te ko si bulu ga ja bot tai me tau ni ku tam be ga mali tai me inu juti ga kurana Tapi malik, kami jauh hatta kalau waktu semua, tamak kuno wang nanu waktu cili tu ini pak semua. Tapi mereka hatta tu menjadi kama. Tapi mak ada tegak isim waksa, isim nak kita undang mereka menjadi sahaja hanuk ya isim hatta lagi waktu ini umat. Tapi mako sep tapi nak wasak pik tare umik im nak tahu dulu ni tare umik im ia sesak siang untuk suni. Ini tahap pelau mata ikhwan. Ilu bega ini tahap sedikit sian itu semua pelau mata nama kuang naik panak siri kami. Ini tahap pelau jami mata. Ini tahap sedikit sian itu semua pelau mata. Kau jema nama. Tapi malik ini tanu waktu cuma kadang udik sekali asing ini dulu. Tapi mah tahu nang sepuluh orang ngap pelau semasa tahu ikhwan. Tapi macam ni sepuluh halak tu menyang mata sepuluh orang baju ini tahu ikhwan nang sepuluh tu ini tahu kerja juga tinggi. Tapi macam ni sepuluh hak pelau tu menyang mata. Tapi malik tak yang mita nak puasa be imita dulu ni. Tapi mah puasa be iluan ini tahu dulu ngah. Tapi mah ini tahu lahangan ikhangan ini dulu tahu puasa be iluan ini tahu dulu semua. Wasak biu tak yang mih maliu, tapi mah aku siang utali waktu ini juga mago, tapi mah sesima aku nak siwalu kita tahu begini kerja itu nalu nang itu tanah itu dijual nasi waktu tak yang, tapi mah ini terangan waktu itu ni kata ni si puluh waktu itu suni tapi mah aku siang utali terlebih waktu ini juga mah asyidlah aku tahu utali terlebih waktu ini juga mah tapi kan itu tak yang iluan itu cuma, tapi mah ini dijual utali waktu ini juga kata sama. Hanuk tu, tiap hari kita doktor benar imago ini ujar hamin soal hanuk tu, tiga rumah bangga dah sama time aksi yang ok tu benar lagi rumah nang minyak aksi yang rumah mahal di macam itu aksi yang ok kalung rumah sepuluh doktor dua tani tak yang memang hak itu kita nawa sampai ini terangan ini dulu time aksi boleh terlihat tu benar kama Tema ulumi ini utak puma. Tema itu lah waktu ini puma tak. Tapi kan dia kata ulung ada nak. Tapi ini yang dia hau tiku. Lainnya dia tak tapi dia lewa. Kan waktu ini yang dia hau tiku hatap semat tak kata. Tema itu lah waktu ini puma lagi. Tapi kan dia kata ulung apa sih ani. Unik kau jauh tiki tu nak pelawa kuda nak. Dia kata ulung nak apa dah kau jemat. Kau dah kau lagi ni kerja kita. kisiane atuk tabe nade zakata no nikau di giba ku nikau di jusi giba lauk taka ilu ilu nani taiman lak taka api uduk sawi tu kolwa ku nikau di jusi kisi mazaka ilaka lak luku jang itaka taman na tu sawan lak taka taka kanu itaka ni bina kazaka ni taka kunungan na ling nu taan na taikan kwa kwa ngu tilunga pia kala ngu tilunga taima kanu inu liya ni bina kataan na tu sawan jau jaka hamming mat taik cumani kia unik kau sekarang yang paling ingin menjagalu aga unik kau sekarang mana mana kau ibar dia jadi kita umi aku unik kau sekarang ada hak sama jago dulu jago gak kau ilah lagi suru ammalu taikku hanok sibur tu jago tamak kuah angulok tabu ammalu taikku sibur dia kerne arwit walau tu bini ammalu tamak kuah angulok tabu hanok bini sebab tu kisah bini tu jadi hanok tu inang tu sama jago jago hang mata tanat tau inuli cinas inuli jago nasibah tu kita oktab bini tu hanok atu sao majaw jaga hamming man hanu inuri china so hatta so nang mga ta tamakwa sakri majaw jaga hamming inu ta ta nan ka de ma so yakko atai ma unik ka de kita patai kane au perlian lungai da au ta ugama ta ge um na ku ala luniku imma kala ta hala tu ini ngi ta man na ubini ga imali kita ta hanu itu yu bini yu yak sama unik ka ta wala tu na ku kala ina unik ka bi wala tu ma ta iku nu hau je ma jun ammaruna yuti yubinong unik kau jawa wala wama imadeb kitok tahagal imadeb kitok tahagalaw ni yang itu taman na ubini ga imadeb tahagalaw ni itu takayo nalunang nila auksidit siya kaalong man ammaru nalunang ito asya ko kusaw maluta auksid yutaw yung nang nasayangan itakayo huwang min tayo matakayo igunang nawin man igunang kitsi yung nangin man igunang nawin ni nga nun taman na takayo tayo makawin manong minuyuk sa yung atataka iku nang nawin nga imang nawin nga imang inna jam na pidu ti gidlu ni khau ji man ni ma atok suniu tai mata re um au kya ok tra ok tamin ring ma tai ma i bari ku tok ta hak tu ni jang gidlang ta chi man pi aga la ngi gidlang ta na tai me ju sa ta la sa ma ja ve na ta pa ni ka sa la i la ga lu ku jang ta ta sa ma ja nyak ku ni ka atok sa ma ja ta na ta mo ta ba shu lip po tai ma a ja ru na ta su ma tai na ta man na khau ja ta la ring ming mo
1: I don't know what to do. Isuan itu minuhilak suni tema ada cuma sebenarnya di jauh tidurnya aksuaru ikhayok tahu kalau orang melahan itu nak terus tidurnya tata hani namu tu tunggah biksa halong nang itu ada orang agak walau suni langan tema ada cuma lu tapi piuri agak sih macam tuan lagi alu jalan aksuar lagi alu piuri agak sih macam jalan tama orang hitam negu minuhituk suni ammalu bang hitikku pituk suni ngak aksuna mutta sigu waqta lu li lox sama gakku tamanna aksuna ti gu meang inna ka suwat tak sigu asuilla okko kai na gal hat tak lu aksuma a tai mai pigi cha ta lu li lox sama ma nga unya hat che ti bot jang ita nga lu ne ala yi su ngu junga unya kai na hat jang ita nga lu ne tai ma pitu pitu ta hak ta na ta sigu waqta la gakku li lox sama gakku lu ta tai chu mak sama la lu ika jok sima baanga ika jok taw ni sima jak kama na ma mi swalu gar waktu tain na ak sima ga lu ika jok taw bi kan ak sima ba ka tai chi mo lu ta ma ta ma ra hetam ni gut petu petu ila hai lak chu mi min am ma lu ba ma hai tik gut khai lak chu ni nga tai ma ta si wat ta li ak sima ba ko a lu ma lu ma aya ila aya lu sima lu ma pi jun nai li la ya lu sima ngi kal wa ma pi shu na lu wa ma tai ma le asu illa tik ti ta lu ila ak sima ma nga teki juti jaru di lok sima ma tei kuma takano atup tup tup ne ulok sima ka tei da suliu ke au man idlu bik kila ga lok suka idlu bik halila ga lok suka na na mitok oke ape kana pat apo sa pat na mak tunga apo sa pe idlu bik halila ga lok suka oke ang ulang ni kuma ta cuma ne apo ko sa ang ulang ga lok suka ni suli idlu bik sa halila ga lok sima jangin man tai ma tu pung ne ulu ka suri tai ma aja lu lu lu lok sima ga ma ang e kanu ti ki ditta lok sima ma ga tai chi ma pi u di sima ja lu ta pa ma e ta na ta ga tai ma aja lu me lu ki lok sima ja aja lu me na ni tu sa lok sima na su u ta me ma tu sa ga yu na lu ga lu mi tu ko lo aja lu lu ha ga yu tu bi ni u ye ma katak tu ni juga mak kisian itu anak atuk semang meja kali ajar dua terlalu semang ibu kali sudah apa tak haluang kalau dulu ni ajar dua umur masuk usia umur happy masuk usia umur kisian itu saya haluang matpo in nang mek ajar dua min nang itu saya umur haluang itu masuk usia umur kita ima ajar terlalu semang ibu kali tak buat tapi met terlalu semang mata anak itu kaget terlalu
3: tanau nak okak kau keluar tu kasih kan yang menginum mek na epic kata mega mak sule pitakkanat tu mena mata nak kenyo yo pulat kayo siga kanan na mat kada tarin tu ngono ne ko ne kam mat han na ne tengo sutta kalu ang takka ona pige himbe
1: jo sia ni akka ngi mata ubani wo la ngun ngin nakki akka ngi ak sema nak palau dengin mat tai ke mani soko si ulun pi dua tu tai ma soko si ni binang mai langa hanu ni binang ja kanik ngi ka ta hak ni ra ma tai ke mani da Sokosiulunga hawgi berlia lawama, hawgi berlia juta kalawama, atatamit da hawgi berlia law jangin nama, tamangali ilakkanik, ilatuin nakit jangit takkanik, piyum naksita berlia niku wama, tamakunangan, kanu saka kasiungunang inusi uyumun, inu kanu pinasua kaya kasiungun mga, kanu kusanana suwa kaya kasiungun mga, inu nasiutini, suna siutini, umayo kasiutini, tamakunangan, atatamit li ilinia kutiki law jangin naki tamakwa, tamangalu ilakkanik, angakkan, ni tamakunangan khawji badle jut khalawama tawani akingang ni taman khawji badle jut gilok taka unik kau sajum nak keluar suki siani kanu ini bina kezakani suku si ulung ada ina atau di si mana ring meja unik kau di gini agakku tapi ma ada hal lunga perok salau jangan nama angutik saya nang no perok tau ni kau gama perok ya ni kau gama ada tak saya nang angutik sano saya cuma ni di suku si ulung suku si ulung khawji badle ulung tamakuali Atau-atau minyak jok terhangit tu, air panghangit tu, air pangmin nak itu waktu yang itu, tamangai naga untuk waktu yang mata mangga tu nak inu kong tu harun yang ikal waktu itu, tapi kau sih walau memberi taman nak tamangai naga untuk waktu walau kita kau sih kita walau mata tamak ku atau-atau minyak jok terhangit tu, ama ui minyak kita ui harun itu waktu yang nak jauh ui minyak itu tapi mata tamangai naga kita kau sih kita walau mata Tai mau di tai gua sekarang kita walau mereka mak tai mangai nak jang itu kalau ada awal tu saya nak perok seni kau gama perok kau je beli juga kami kau gama sama ni lah anak-anak saya kalau kau ini orang ni dulu kisah ni tai kau ni anak-anak ni tahu seni kau kalau waktu mak anak-anak saya kalau kau ini orang ni tai kau ni anak-anak saya kalau ni mungkin tu ina walau gama pada orang ni lah tai ni lo katamu tu sekarang lo tak ada milu ada milu waktu kalau ada milu kalau kata mudik sakit aku tahu, anak-anak cerita ni mahu tahu ni kau kan? Tapi kalau yang aku tuh nak jadi apa juga kata mudik sakit ada ni, tak mana anak-anak cerita ni mahu tahu hati balau sembah aku sokong lulung, aku lagi beli lulung. Tapi mak, aku tuh cerita nak nuker oksan ni kau kama, kama anggalu ini unik, nak itu inak, nak minilat tarik kita kalau ni, nak jual kita kalau ni, perlu jauh ni kau lulung. Tapi metu kama, nanti yang nak kita usung balau sembah, mikir jumpa ni lulung. Aku lagi lagi lulung, tan tapi waktu anak cia aku lupa inu junai dulu, nengi walu lagi sini, nengi junai lagi semang mak, nengi ila nengi waktu zaman kaya lagi kalau waktu sini, nengi umur lagi sini inu junai lagi semang mak, anak cia minat, ada ima, tan aku nikah lagi mahar ni aku, anak cia mahanu ini lagi lagi semang jaga, ubang alahanu ini bina jaga, tan aku nikah lagi mak kau, aku nikah lagi ni aku. Tapi mak anak cia kita lagi semang jaga, ada ima najiwa kita lagi semang aku. Tapi mak inu talau ni akan laksuni. Aku akan hatimi kia inu ni aksuni suli. Tahu tu guna tu kulu laksuni mata ini anak cia ulu bilak tangan. Tahu tu guna laksuni mahu iksa. Iksa nanti hak pada mata ini anakku mana anak cia. Inu talau ni aksuni suli. Tahu tu guna laksuni mat. Anak cia benda. Jadi mari tahu tu guna Cuma inu sa balik laksuni juga lah. Aku akan hatimi inu nama alat jijang benda. Tahu tu guna suni, tahu ini tahu tu yang dia milah selamat kanukia inna tahu tu yang milah semaju tahu tu yang dah tahu semua mata jauh bangin isi tangan utama orang tu mati tu mata tahu tu guna nak tahu semua ming mata saya macam dah guna lukia hanu itu bini kia tahu tu guna milah semaju utama orang isi tangan jauh bangin tu mati tahu tu guna orang mengahau ni macam itu mak tamaki ini tahu tu guna milah semua Tahu tu mesti awal dah semua mak. Tapi malah tahu tu kena dulu. Tapi kau angilah hak kau sama aku dikcaya nang perosan perosalah semua sama. Tapi mak, tapi nak, tapi kau kadang mesti alu kat orang nak payu aku ina pindahkan itu aku aku ada kalau tinggalu ada tak siak sahaja jaga kadang mesti sahaja itu sahun kami kadang mesti alu itu ina waktu ini mati kendo aja aku kayak cukup tinggal kayak culok tu kayak culu kalau ada tak siak sahaja jaga kadang mesti alu kat orang nak payu aku warni lu kadang mesti alu waktu ni tinggal itu kalau mat tinggal cuma aku diksama ada sama aku diksara dok sama jema aku lagi dok dilong ali aku diksak tari yang alat tapi nama tak cuma ada lagi dok sama jema tak nak ada tak cek sari kalau waktu ada tak cek sari yang kau yang nak kuluni kata mudi alu itu nak tu kau yang aku dok sorau si kuli kata mudi alu kalau aku ati bini ni uang tak cuma ngan kendo alu abin nama kata mudi saham dalam kata mudi alu ini dalam itu dok sorau si kendo dalam itu orang mana tak mahu dok sorau si bini nama ni ati tu nak suri uban kata mudi alu kau suruh tak pulau mudi nak kata mudi alu aku lupun ilu palau semaman inna kata tak siap sekali lop terkait dan kata mudi alu ini wajah tu nega yang itu alu laman ini kusri kami tahu palau kami waktu ini kami ini wajah tu nega yang itu alu laman pada waktu mengira uki orang mat uki ulai mat temani nuna ini tahu nuna gaya macam ini nuna hak gusur nuna gaya macam ini nuna hak palau mata tapi kan tahu ikan ada ini nuna gaya macam ini nuna hak gusur palau mata inna nuna cakap lagi juga alat suni berita ini tu kau jual dia lu, tapi metu walau mat, tapi nak kata mudi alu. Ini dia tu walau demi natali tapi kani, tapi mak wahab kau sama tapi kani, tapi kualu non tak benda walau semua kata kalau ing natai dah benda walau semua kata tak kuat anak kualu tak kuat dah, tapi mak naja halau semua kalau kami kembali dah uang aku kaget lu, uang ini kuaksi ulun ini kuaksi tu ini ulun ini kuaksi walau suni dia ulun ini ayam ini salu walau semua meja. Tidak, jadi dok sama jaga luar kata jaga luar sama juga luar. Uban negeri perwalan naksah, perwalan naksah lulu ni saya mesti walau tu angin naksah marik palok sama juga ini uban perwalan naksah lulu perwalan juga kami. Tapi mesti walau itu tidak jadi nak terjaga. Tapi cuma ngan ada tak sah hati gigi yang ada sama jaga nukang mak. Tapi cuma awal bulu ada mana untuk sah luar sama kami. Tapi cuma hayat cuci waktu yang dengan enak. Tapi mak ini wajak tu ni gaya itu alu walau mak itu khususnya kami tapi mata ikan ini garari mewu wajuk tu maga alu walau mak asyik ni mewu tahu suruh orang nak mewu nak jangan itu dok tegak si walau jangan waktu ini mata tak kuasi boleh bina saja bu tak pernah cina alu suruh jangan ini mata kisah ni di orang awal lagi nak tinjau hari malah nak tinjau hari malah tinjau nak kiri walau jadi nak tu jak nak tu bini dia suruh mata tak pernah nuna terus hal nak sakit. Tapi metu walau dia umat tahu ni kengah kan ini jangan ni terlalu tinggal kan itu nama ni usaha mian ini utah saya sama mungkin nak mudik kicu. Tapi metu ini umat tahu ni terlalu tinggal kan kengah tahu ni mudik tinggal kan tahu kan aku buat jual mudik kisah macam tu sama juga kau ni kan kengah itu nuna lima lagi tapi pengen kalau asyik ni tapi mana kau kalau tu ya tak tahu beli kalau pesan itu sama tapi cuma ni kita sih bang ni itu walau umat. Sebelum makan kita bu, ini mana selaku ini nak tanam ini, nuna kalau setiap suatu waktu ini, mata time itu aku nak tidur kita, ini mana selaku ini nak tanam ini, time nuna kalau waktu itu kesiannya, kalimba itu alu tuh nak wajar tinggi, kalau dia berlian alam, time nanti ada cek siapa yang katau, katamu dia alu, time itu alu mata mana, aku dengan ni, nuna lihat alu makangnya alu, itu dia jual aku dengan ni. Akan tak mata mani, tapi kan negara ini nuna kagai tu walau semua walau mat, tapi kan ini muka walau kata, tapi anak gaya dah sakit kau ni tidurui, tak kuat anak cia kalu tak kuat dulu gay, katima walau mat anak cia kalu gaya ni ane, katima hatta tidur bahawa jadi dia oksin ambik aku, dulu gay tak kuat, dulu gay ngono kata walau mat hitung lagi, dulu gay tuang mat, dulu gay ngono kata suruh mat tak kuat dulu gay. Anak-anak cakap orang kalau dah nak ada cakap sangat nak kaji pala mati tak baik nak orang kalau ada ini yang pala jangan nanti itu kosong dah umat cuma ada cakap sama tapi balik tak kan ni kalau ada mewah tau cuta tapi nak anak-anak cakap orang tau tu mesti walau log semua jadi tau tu mesti lakta amat leh orang jengit tu tau tu pun naik dulu ni kerana ni uji cakap nak tu
2: sama okey kerja waktu kita sama. Sala, ata gwanna ele giwat cheuk. Tegme aga jok ele giwat cheuk. Aulak to, kigono, kigono. Ama, ama, aw, latare, revok, hako, ayo, taksone, hako, tegana, aw, jegame, upekmegame. Yakarok to kami ay pangdiwa na lakpong. Kutsi nata likaja kami, wane yuata likaja kami. Inuwe, inuwe, inuwa, minima kuwa, ukuwa, hakmata, pibiya, kitak, payo, yaka, ukuwa, katay ka, mikotun na tay ka, mikotu wala, katsiak, diwa, tay ka. Dilingo ako nang ito ka, dilingo, atak, payo, giba.
4: From CBC News, The World This Hour, I'm Neil Herland. The Trump administration has announced new tariffs on Canadian products. An extra 50% will apply to certain goods across multiple industries, including automotive, dairy, and alcohol. The CBC's Olivia Stefanovich is tracking the tariffs in Ottawa tonight.
5: The president has signed three new proclamations against Canada. Donald Trump is imposing an additional 50% tariff on a wide range of Canadian products, from wine, cement, and even hockey sticks. Unlike other tariffs that the president imposed on Canada, these new additional 50% tariffs apply to goods even if they are covered by the Canada-US-Mexico agreement, known as CUSMA. The official said that the president is taking this new trade action specifically because of Canada's retaliation against the US on alcohol, autos, and dairy specifically. Now, Trump is using Section 338 of the Tariff Act, and that's the section that allows him to impose tariffs to offset the burden or disadvantage from a foreign country's discrimination against the U.S. The new tariffs take effect 30 days from now, and while they cover a long list of products, they do not apply to energy, potash, fish, or critical minerals. Olivia Stefanovich, CBC News, Ottawa.
4: Well, tonight, Prime Minister Mark Carney has issued a statement reacting to the U.S. plan to impose a new 50% tariff on a significant number of Canadian goods. He says this is the latest in a series of unilateral U.S. trade actions that began with the U.S. imposing a series of tariffs in direct violation of the Canada-United States-Mexico agreement. These include tariffs on the Canadian auto sector in violation of CUSMA. He goes on to say Canada has made a series of detailed and comprehensive proposals to resolve this dispute. As the U.S.-Iran war escalates, President Trump is threatening retaliation against Iran after at least three U.S. service members were killed over the weekend. Sasha Petrasik reports.
6: One jet after another takes off from U.S. carriers near the Persian Gulf on bombing runs targeting Iran, hitting military targets, says Washington, but also destroying civilian infrastructure like bridges, according to video on Iranian TV. Iran has responded with attacks of its own. Missiles launched at U.S. military facilities, as well as civilian infrastructure. Drones targeting bases in Bahrain, Kuwait, Iraq, and Jordan. Jordan is where at least two U.S. soldiers were killed by Iranian attacks on Friday and Saturday. Another was killed in Iraq. Iran insists negotiations continue, saying it has received a new unspecified proposal.
7: Their behavior has to change in order for ours to change.
6: As for the U.S., Secretary of State Marco Rubio also says he supports diplomacy. Sasha Petrasik, CBC News, Toronto.
4: We are learning new details about the deadly crash that killed a Saskatchewan Rough Riders player over the weekend. Investigators say linebacker Jaden Dahlke was driving his silver SUV the wrong way on a highway and collided with another man. Both died. Mandy Meyer speaks for the Mounties in Saskatchewan.
8: As part of the investigation following, officers located and seized alcohol and cannabis in the silver SUV. Autopsies and toxicology will be conducted as part of the ongoing investigation. We do not have the results of those right now.
4: Police also say that a business in Lumsden, Saskatchewan, reported the same SUV drove off without paying for fuel before the crash happened. Britain has a new prime minister tonight.
9: We have not been good enough, and we need to be better.
4: Andy Burnham was sworn in Monday. He's the seventh British Prime Minister in a decade, and he replaces Keir Starmer as the Labour Party leader. Starmer resigned after suffering historic losses in spring elections. And that is your World This Hour. I'm Neil Herland.
10: Unnu avviarmi silaqqinniartu nuvialerpallialuni anuringa pingannayaartumi 2040 mu uannayaartumi 2040 mu uqquningatin tikiqarjua unnu nuvuyagalaanniartu uqquningatin.

Kalau lakut, ulah tiap aku tunggu setiap semana aku lalu buat utang mesti luta. Ulah mi IP di lugu July 21. Uang aku ketiu yang lulus yang lebih IP. Jamie kajak tinggal lugu asit. Ilak, teman na ukala kata di sini kayu semana. Teman ni kalau ni tiki apa leh semalak tu tiki semajuit tiki apa leh tu ini nak tiki kata mah video kayak tinggal lugu teman ngaya kalau non. Kisim itu sa ang mga si tamani ningin nilunit kala katatitika tatay ko ICC tamani katiman titinak titilugit to sa kala katapin niya ko si 1-888-896-4135 malawi kalunni 979-6151.

0: Hilak tema king ulah pahami 1983 ing wajah dulu kat mana kalau semua mata tersakkan om yang mereka terlalu ini tini bagut ukala kata titi ni kajus mat mana ukala sama je kong mat kina bilu nak ilu ukala ben.
1: Ya kalau ni, ubang open.
0: Ni itu ngah, oh hai jita lo.
1: Eh ulakun.
0: Ulakun.
1: Ukala tuhan luar tu biar tidak tet. Tak tahu pergi juga kaum ini mat, bukan lagi supaya latung, lagi cemar cunga. Tapi kuah si bunyi waktu ini, sama tu mana, baik panik isi macam tu bunyi. Bukan si nunai ini nyolongan, ini yang ayuh le kat laut tu bunyi. Tapi kuah sana ubah menyusul walau mata, tapi macam nama yang salah boleh jana. Taiku dengan semua si ujang ni ujat tu. Taiku si uli ujat semua itu. Tu siapa ujat semua jauh. Nada ujat tu siapa lagi ujat semua ketiku. Ia umi ngapie kalaga si ulanga. Tama kunungan nak tu siapa ini nak. Kati maju kata ama. Aku ni kalau mangai kati maju si magama. Abi ilam si uruk kuda wetunga. Ungni kanuing itu ambal angah taku nama tu umengai nak nak tu firman yang menjaga kita tapi mau kalenga nak tu tiup takwa ane sokti kini sunya ane sokti kini jatuh but asih waktu kini jatuh but jaga mata jaga mata uti Siang ni kejar lagi, pilih kalau cili lagi. Ukuran nuk tuki isuk kalau cili lagi, amik kalau cili lagi. Taman naja gaya umat. Tapi macam aku kau mau pilih. Siang ni kejar lagi, kima kuah asyik waktu kita dengan yuk. Anak ada hangit yuk, nama ni kau hangit yuk, ada cia hasil hangit yuk. Tak kau nanti kejar lagi, kita dua kaki. Tamakua auto tegili wicuttu amega nok tilluwi imagine ammat apa go kuli tamanna tamakua si batti gi tamu manna manna ta babaliye jabu jagee yu tuttu do ngam mi ko ko re nga to hugi nga namattu alu aswaru fi yumayu kijiani na ku yo fara si jawu yang manga atuk tau ni amalo aminga kanuin nga tisaw yang mangan dana yaga yuk dalinyak sum ninyak ikwaralo walaif ta kwali walaif iluang mayuluni tama kwa sila kangin tama nga ututi giyugo tama ni sige kartaway katika kalungni siulunan o itika kasi kumataw mayuin

kamer yang ini tu ni ka katak si mama ta. Tu sok begini, tu sok kanal ni alam begini ni lah. Kamu malah pergi balik yut 9:25 petang nak kau sah lutok ini tu nama lokal lunat tu nak kau lunat.

0: Yaktuni Alaska met Canada met Karali nunangan niglu Russia miglu Inui ukiok takturi ma mi katima yingit Akik sui daung mata katima neang ninginit Kanok inui pimari ugutigi yanginin Caitlin Joannes, CBC kuni pivalia yurigi yu yu ikarungni Ullag ukakatigi yun naksik kawyaga ukausik kaklunuk Kanok ICC kut pang nang mangan Sivuldang mi koyan na mi Caitlin tamanitun nagavi Tema takoat inuit nunak juari mami katima yi tikiligang mata ICC ngunakaktaw yu inuit circum
1: Inui
0: ukiok tak tong metau
1: katigi
0: katimi. I kuyan nami. Takwa tikiti tau rigang mata katima yak tok luti. Kau yima vi kasini tikiligang mga kangakuru katima rakatang nang mga.
1: To sa mayan nili 260 paroi 300 mo paro. Tikisi mana tu katima yak tok tut. Inui ukiok tak tong metau katigi katima yingin no. Kalahli nunani ngahtu, Kanada mi ngahtu, Alaska mi ngahtu, Russia mi ngahtu lo.
0: Wow, ukiok takturi mami.
1: Ukiok takturi mami ngahtu, mayutiki semana ngahtu, pinaswago silima.
0: Wow. Tema kau tamat pilihari yau ngahtu, katimat jutau ngahtu, kau yima pigi kanuin niang mangan.
1: Ulumi pegar pelaya tu inang nak tu pilih keluar jana tiki pelaya yuk tiki semaning ini naru naga tu kat tengah takut ekane ammalo tunga vikun ni tunga suti tahu naga lu ti ekane naga ti tahu ruti kau pat pegar lagi pelaya naga lu ti asing ini pilih keluar ti ulutamalo kulumi ikut maksa yuk kain nak tengah tu ni pegar naga ngat.
0: Tema takut kau tamat pilih hari yang ketang nak tut tamani ngitu nu ikarung ni kau iau yun nang ming matatau kau iya mavik nauku iki akibikut kau iya sakun naga yang mangan.
1: Tukis gabi yun mayaka ngata iki akibikut kau iya gatau yun nakatang nak tut inuitcircumpolar.com kun. Upalo ni tak kaya tau tau tigi yun nak tuti takuk sa tau tigi katong na may mata inuk tito kalu na titulo.
0: Wate mata ko kau tamat katimat juta nak tui o kau sere yun nak pigi kisu gayang mangat kisumit nak kikuniglo o kalak tio yu kagon na gayang o kalak tio yu kang na mangan.
1: Kau papi gelar pada, kau seraya orang tu tunggu view nak tu, ada nak tengah kat mana nak tu. Tak kau tunggu sukti tinggal lu di tamangah semayu. Gloria Oloksiko, Solomon Avako. Piyak titi lu di tak kau. Angyok kata gaya yukuti tiki semayu. Okan lau sekat. Katang naagad luti tunga sugtiti luti kanoy lang na mga taro kayo kaw sa kabjo milagad luti kawpan. Magkukto ko tingin lutaw katimayin youth representatives o kalagun na siyo inauragad luti kawpan. Katako ngurapat ula kupigay arami yung 845 kau sekarang lu dia ajiing itu ini tema apa ni lini ajiing itu ni aku dah siksa kamu mata kat mana ini teka ni aku sekarang aku belajar tak tu inuit ilanu nak kasih mayo kai inuit lo piun nau tingin ni ajiing itu ni tikis mayo ni lo ni o kalak to kalo ni. No kang kain na raw tilugi o tong mipata. O kao sa kaya orang nami yo. Ino ino na nilo. Sa makatigin ng mikay.

0: kiak tuk pok. I kiak tuk, kisutui nak nipin ngayok kau sik tumut kau pat, i kiak pok. I kiak tuk, kisutui nak ak tuk, ak tua teagirik, ak tua teagun nailik pat, umit teagun nailikun ilunit, apumut, siwangmut, sanangmut lunit, i kiak pok. Tava ulumit ukausi tukingit kaukpa jigingit ang init ukarimakan nilang mayunga. Inin ukausi tukingit akwa ukarimakan tarak dilugit. Iliti wali ang inakpunga suri kautamat ukausang ni nutanit, nutanit naruyan. Mamiana. Tema ulumi tausun niku tu saksa titine rami katanu taungi tuni takwa ICC kunut katima yu katoro semayut ila gava makunut gava matari kunut bilaga katoro semalutik inung nit kigartu ilutik Charlie Watt tana katima yu rox semang miyuk akagu gasangnut Tame kakak o kakati kakun na sila umat tasumi nga ICC kunit. Piligi euro si mayumit. 1983 mit pigi ak paldeerak tillugit akwa piligi paldeerak tillugit. O kakati kak tillugu apiksuk tillugu ila tusaro milabo.
1: Ukaddao tigini akatibu taman na kingud lakpaami ikarun ni ilok si magasi. Takwa inwi ukiutak tumi ukatigi katimani nga 1983 mi pekatawarok sumaga vitabani. Sivudlik paami tautung waktugo tesumani kisu ikkaw maginakpaga viyo tabani 1983 katimani urok sumayu ikadumni.
2: Amasukadlaw ala ikkaw manaktoyo. Ano ilaw ko tayo kata si Mayuri unyong nunakso ang katigitit titigilugid ang malutaman nukyok katulok uminga akta uminga ang ilibali at yung nasunita ay may tiyumat ikulagala nga walak tiyo kalot at sumunigay mo tiligo 1983 mo tiligo maan na ulat tiligo ulit takong napalarat talagay sa kulo nalotik kulo nunakso ako. Ei maksia tyyään mitun piusra syömuluksun jo toimeenma. Kunnutangu sinne lokset jo toimeenma takas. Makuaalo pitsää jo ne oksuaalun ne imau ikäänä ne ja imau ataani oksuaalo kuningaktaulo ammalo tamakkoa pitsää oonna tuju ujakait sinne tyynnein. Teknologi non aktivin itu non atau terbun nasik. Uminya sama kayak lomata. Nunak jangan hati itu net. Tiki tiki lagi. Tak kuat juga lebih lagi Amerika lo. Amal tak kuat juga Amer lo. China, India. Uminya sama kayak mata tamang ini ni mungkin nolak pada aku menang ni. Picau yo ni. Isu malu tiktik ni awal dia aku tiktik ni mak kita aku tiktik ni semua juga tiu walak tu yo ni temak tu mina tiktik ke hak setik ni ni bulai tu musuk tu yang mereka yang ni tama ni mereka yatim ni ikhak yatim ni lo temak ku alu hule ku anu mereka tu yo ikhak ilu ani oksual ni putu dia tik temak ku si bunik cili aku tiu si macam tu tay metu mata awi mahat tu si macam alu kama. Sana nilak sunga tamak kwa itiago tirla gatu yang nikaluak sutik nitan nitik ku pinaswakta sutik nalunek tau yak sutik sukhoi tau yak sutik kaya naikat kapalian naga yangit nini ulaw tingin usulak paliwit luak naga yangit tamak kwa nunak siwang uyuin utu tingin luwit India, China tamak kwa lakang uyuin Amerika ilo. Ato na ako tarlere hak sa ulo at inyo katigito yun. Ako ni gulok taman na kano ilo ako tigito unit sa ako tigito ninyo tayo na ito yung may valera lang taman na kaya ni palya kaswa ulo ko tigiliyaw to inyo nang itay ni kaswa ulo ta ang malo inyo usit ni maan na ito ulo ko hak si matiyan ito katigil marayo nang mali inu sibut aula nega yang nak mana tu dulu sama ko ati bin itu tiga titi niti datu titi patu itu suku terdalam lihat ini tu lihat suku inu sebab yang tinggal mereka mata sama nak inu sib tini nam ini tu bersiap siap tak dari negi akalor tak sama ko ni ngapin ya sudah kau nak tu keluar.
1: Desumani 1983 ngutid lugu katima yu yu Russia kunning aftu ilari yu te kuyoro sumangi mata tasumunga katima nak zuangu yu mo pidju te kaktu di apuru te kakti toro sumang mata Soviet Union kunning aftu yi takuari inui ukeoktaktu meo katigi katima yingi isi votangmi matu inga titi lau mata ika yok sonnum meni takusho titi luti tamanna tukinga katimanum mitu sivullak paami Russia miute katima jingi ilari uti lau mata tabban ikarunni katima vajuan niuni aptumi tamanna li ilinnu kanu tuki kappa
2: ilari yau situ inga luti rasuak nirayang atana ayo wetu mitok amalo kay may rumayot na doon ang ito sa kilo kisya ni tak uwasan lang ito ama kansi mutsu na inigok to lang ni kisya haksu ni kay may tuma iyang nito lang ang ito kaya di manak to ito ama inyo katibot amisukal lalo walay ni matataro ni uwasan ni ilagilok palialo ito may guminak tulok imahati na yu walak inipin na suta suku katau tiga suang nene ina katau tiga nene sa kagasuang nene sa kagasuak lagat nene sa katangin yung tatay na ito me unatak nene lo sa katya tak imaha ilak yo ame ang katigilat ni akri pagliya katigun na kaya kung sa tigun tama isumanak tusun na tayo na isumum na tama kaya kaya hak langayaw na lo ng itak inipin niya katigilat ano ilo katigilak pala yung lukitawa na uwasan na yung mga.
1: Kisumidli, ikaw magiyakakti, nunari pawayami, tabbani, ikarun ni katimayak tuksimatidluti.
2: Kaya dahil sibon ni paano walang makatunitaan na siyo-siyo naman ikarun ni katina ng haktilago dahil sumani sibon niya kung tabo nga alas ka mag ay katasimat sa talagay na inigatta dahil na ang nagkakala lang sa magangat alas kami yung pagbaraw ni Evan Hobson sa mga nagkakala lang ang nagkakala lang din lago taba nila ako sa mga nagama ano ilo katigi si Matsulo kay Matsa ay nang hiyo siya kakatigi hati karunin ng hiyo siya kakatigi isang makatigi lang sa magangat kay Evan Hobson sa mga lulo taba ni alas kami yung roti gigat ini, kalau nggak kayak roti gigat ini, tinggal ini nih. Sama ini kalau ketinggalan itu sudah kusuman mat, kayak cuman ini orang mesti nak tahu hasilnya tapi kita tidak tahu. Hanya sebagai itu ubah ubah ngalor. Aku malu di kena lah kusuman kan nak. Isuma hati ini itu nang nih kita hati kalau kusuman. Itu nang nih gue hak tu, sama tuhan itu kita gue hak tu. Isuma ini nak sebut lebih sekalau kusuman mana. Tunggawita sa utigitsiya lago tayo na gumalak si manang me. Tawa na yung United Nations me. Hawli ka siya sa gitsa utigiliwe. Ano katigiliwe si katigitsa utigiliwe. Ano ako tigi hata kaya kakayak tatin me. Katin nga dihulo me. Nalong niya tigiliwe lupak kubili balia lupilo. Tayo na gumalak si magalawang me. Tama. Atulak at siya tayo na si manitulawak kisiya me. Nuninga ko at digital tinitibot. Diba nila ko teknikal lahat kasi mamay mata. Saan na nakopsa na lang.
1: Ilagi yaw lang ikaruak ti duti katimani yun niya tumi manat tiya kanuli nigiyogi yakak tiyakpi takuguman yakak tuti tabbani katimani yun niya tumi man na urak tu.
2: Man na katimani yun lang ayodan na Taku get siya magigya hakto kutigiga ka manaw tiligo inyo kutigiga minit. Tamakwa kitong nabot hanoy ng mga ato sulong mga ata.
0: Tana Charlie Watt okakatakaktilegutamimit tusasaqtavun jitarukakkiktana tamanermiu ullane pileuri nepileurunnarsaqqaugakku isumagiyarmini ammaru utsiqisimayarmini nararormilagu nararormilavut qano oqausiksaqarmanga qoyannami jitaru atuinnaugavit tusarsoqqautilluti ullaanguyoq tuktulerinermi oqausaqaqqaugavit taakkua koora qartitoqattarninginnut oqaqqaugavi makkungnersei tamakkua asiuyivalliaserninginni naukku qukireqaqajarmangaat ilangi qaujamangi lermingmata amma aaktuinermi isumagiyei tamanna unikkausiqikkannerunnaquviu
3: imaallari Ubikabuin yung suktu ulume imaging ngayon. Suktu kumakto aloy, imaan lang yan, suktu kumayo. Naukukukun ng mga amoy yung kawin imayot. Tama na suktu tukupat, upagkuneok. Anok tayo maaming nga pila nga ba? Mauna kay, mauna ulaw sumayot akong nalaw sumaya ka, upalo. TV ko takaliya ko takon na lang sumaya ka mauna ko lang sumamat. Siyulutan na tayo maa isumaya ka ito. Ang kalwakpan na kanimang ito. Uto ka utiw na kaya ko. Tayo maa ito sila ko. Taan na tutukun na tiyas to. Ima ito man. Nuklifi ko nang. Taba nuklifi ko man lang yalaw nuklifi ko. Inyong sutulo ni. Sayo ni siwasto ni. Sayo mo. Tuwati kaya nga, nalano ko na yung kagalamang ito ni. Tapos pinyuman na tatong, tanong pinyuman ni Kiyawang. Sunaw ba tanong na, tapunga atu tega sunne alu o mayo piya kaya na sula kami sa yung nakto alu ta na piyo yung ako ni suna ko pisa man yung nakami yung teme ko tega yung ta na tutu na ukusita yung mangat pitya tanga pitya ko niyo aming apil lugo tapenya niya ko nga kau ni mengilu, pilih saya sekali falu, kami ngapai saya hati lu. Uang saya ulung ada misan, si lu nak jualan, si orang tak hulagu. Ia aku tak, ini tak hulagu, si orang tak jangan itu. Tanak kengunga, ia aku milu, tak kualuk salung, ia aku milu. Tanak pilih saya lima, tanak pilih saya tu jualan itu. Nak jumpa saunya lumat, tapi nak kiliing aku kili apa aku teman nak urua galua tak teman nak salua, tapi kunga nak jual luata kiliing aku teman nama kunga si milu tan pergi hamat, tak kuli kalau si uni imau kalu ni cuma si work. Tapenya fia kasih jangan makan lugu. Kung asih alua gun ameng anak lugu. Tapi mah fium nalu tu, tanah puyuk tu, nalinang agiut tiuluta. Suku sih nak sih jabu. Tapi mah tikit cukup ubah gun takun nafsu gun. Tapi mah lu awal sih mendingan ameng tau sih mendingan tikat ta. Allah. Allah cucu di nang muti kita nak tukun. Kau ni mengetahui apa yang kami. Tapi mayu mayu, tapi mayu kalau mayu tahu si mayu hilang. Nanti nak sungguh nang. Kita guna tapi mayu tengah. Anak-anak kita kata kata kita kata tapi mayu tinggi tengah. Pecah semua yang alu, pecah semua yang kuduku yang aminga. Siuna siuna ubah umak kuku tahu. Umayui, dia nak kusuk cawu mata kacang mangan. Nak ingatung na tanah, kalau nani ingatung na. Umayu lagu dua kuat tu utamaan ni. Cuma, ini aku tiksami. Pindah yang ini si umayu lagu tua. Cuma aku, angin macam nafik kusibun. Di film malu tadak, nafik kusibun nak tahu. Ukuran nalu tu, nang orang suci kita tahu, jaga itu cuma najaga itu, jaga ini cuma nak tahu apa, kacikan lapi, kalau wisi ngukubit, tanya pusing awak sahulu mana jaga ini tu, tahu berkuat tu dimun, tahu berkuat itu dia apa tu, macam saya juga salui, awalah hatang itu, awalah hatang itu cuma tama yang naluyo, tama yang jaga yung tukuman na. Iyak, inyutang na ni, piusibo yaga lago ka. Unni ang iyong yaga yung tukulong. Sukwe kaya latakalok po yaga tong tan na. Dahil maangong ngimat, ubagot, umayulo kayo kunikati mayuyugot. Asyik saya satu cium solo, kadang dah hati gini cium nak cium isu macam yang tu. SD unggal orang ilangan SDI, hanya tu api asosiasen, tanah kadang dah hati gini, tanah umai juga dah lalu nak tahu juga, atau dia juga, pilih tuat tuali tak ku asyik waktu kadang macam ni, pilih untuk pasien, untuk nombor. Dalam yau lutik, ini yau lutik, nona sulung mangata ubane. Kanu jinga semua belai dong mangan nona. Siku gasak, tanak. Uma jumla kejala tinga, nama mengicu. Allah, uma jumla kelingan itu, pinjangan ini, STO, tamani, angin utin itu juni, nyuk tu sih kenyang, angin utin itu bani piangan dengan yang kata ujung. sama ko o mayu lu haji kase mayin pu lu tu nyang wicun pa me ngong wicui ta ko tai me chu ki lu wic sung na ga mai ang yu tra leng wa ga lu ni le ga ma ya kisen tai ma kisen ni man pi jum lang ngat tadi kase mayu chu nyau lu ta o mayu ne ti kun ni ag gup se mayu ni sur lu mis le ga ok ta ma wa na tum mon na bi chau yut I man nau lu ti ta kuning atwa che ka ba yung na ta te me chuman ta ko inyo khati bu inyo khuti ngi ta bu ila ngi inyo khuta pa me yu lu ni nyo khati min ni inyo khuti ga yung la gun nu na khati ga bu gun li ma jal ma ko inyo khuti ga yu lu ka lo khatta mata pa fata u ilu mo ta ga yu lu Tama jale ino kutigi jay, ino kutigi jay ngunti kuli takka kununga, nunga katigi jay yukuli, nunga katigi, nunga kata tutalu tay kunungan, ino kutahan na ato ni. Ek, ukati ala nga tukan utukusin na tumik. Imay tumik, uwanga ulunga kakik. Isex po watali ngulung, atong maipanga iwalawakan yung ni. Mana atira jita luka kimik aitu sama dengan kami kakimik makulut tu asuli nasa tu yang unne kami tengah tengah lah semua unuk sang ini hilang ah tu tu tak apa buku tu tu kesebut hati nyawun yang mata hati nyawun yang mata tu sama dengan tu hati nyawun yang mayut tu tu tak apa buku lagi tak pernah halung ni tu ni Abat ini, izinnya aku disening, bukan nalu yang nak tanginnya. Semua nalu hati akan baik jadah aku dengan asyibat ini. Tak aku izinnya aku disek, nukui uluting. Innang nuk, kini aku nuk, nukui mata usia uluting. Pergi haluan mata yang ulu, bayu aku disek uluting. Tamau nak tuktu kamangi jauh mengagut kamangi semalukin nak guang cikut. Ifilung ilu tamak ku ifilung natau mata tuktu kikalu wangit. Ifilung natau mata nak guang cikut fijat tuwi tamak ku nak guang natau watu. Tanak tuktu liu lima alu ingi tengah tamak jauh mata ifilung itu tuktu natau mata tuktu limeunu. Tak cuma ngat tutu hangit cumi perum ni kumu atas hangit kuda si mana kumu tutu hangit cumi perum si mamut kau yang mengena pegama nangalu sulit jualu tapi kuari kiangai tutu di makau termasuk kiri suci untuk meni atas kumu yang kau yang mari kau yang mahat temun itu waktu tamak kumu ngat pilih kerja hati lu Tak ikhwal kian ngai sok nateng ngai pun tamak kuninga uang aku kau sok jenging tabal kau yang majakka tak kuau kau sok majakka ilu sok tokoti pun sok negi majakka tak imati anak tu jenging pilu kau majakka iti nak tumik tak imati ak bina dalam mata bina kau hati minyu imai jengai yuming Kaji macam hati lu kelok semua, kaya ngaji cuma cuci lok semua minyak wanok cuci kiri. Tanah tu jangan cuci kaya ngaji hati tu keluar. Kaji macam sunat tu kiri. Ima ini ngaji mik cuci lok semua minyak wa. Atau tengah gu, ane amun tutu minyak cuci mamat tutu ilu atau nyawatik tutu lelok semua minyak. Tiki mak gu. Tuk-tuk-tuk menyeluruh ni. Kalau namun, nalian nuk keak. Gama makuluh bangun takut dengan nuk. Aksat, atau lauk sama yuk. Atat-atat. Nereyek sangat ni, kenereyek sama yuk. Iki tau lukin lu. Kini atas cuma ngak. Nungungun nakau-kau cuma tiusak sama nung menyeng. Dari makung ngimat. Sujud. Oh, maju lagi dalam sujud. Bicara Ahmad, oh maju si uptuk cukup dah cuma uptuk mati atau tuh kau cuci nyak tuning atau dengan aku usi cuci nyak tuning tama ko nga piu sangit chun at uta kalang ang itunin ala sanit chun na siya yung may imaka ilang ilukay mga chun at tukitaw nunga ukunin nga piu sangit chun tayo may hindi nga yung mga kawisa ka kama tayo chumin nga chuna pa to siya yung nuktunga aliyan eh chusa yung may yung tayo maturahan na yuk pakai aku tahu lu ni tusuk bala aku tahu lu ni imang yang aku tahu dia celung lu ni cu tanak teh meculi ya kalung ngukua ukangin nama ayuk satu kati kinyok naluyu kati kinyok naluyu juga ma naluyu ni uktung nahan lagi kama inyok nalung mangan naluyu ni teh meculi juga ma gina tuksa urang mayungwa ayuk suci kalaga umat tama ka dukto ng mana na lulu ka ma tayo may tulo ni awil si imangay na igunak tumig ilumiyo sa nani na mangin man ukak ka nung langa tayo matuki kaya tusago tinga pangatiyal nung ilulisong lago imay ka nung langa sa kaya kayo nga naligo sukto may uwan ni kisukuma sakit kucing nyok tual dulu ubah gulung anu ngucu dah nafiu lagi alung ida fiu lagi alung tembangan dari cuma dia ni semua yang mereka alung ni kikikuma sakima kamu tika using alung ni ini gini tengah nuk pukalung niu ini pukalung niu namukia ni riyam nang itumukin mimo kanya kanya kaluman nung naliiluan ni taan na saki kakunin saki minyo ilangin piyo alam masakili taan na tusu ko si mayalo ka taan na unga ko si mayakadlan tayo may chutilyo nga nuriya kaluhabit kanuk tayo may ilangan tusatilyo din suli yung may unika ka ma. Luli akaluhabit kanuk. Asipa kaya tsak. Katungay tsukunay lang sa mayo nga. Kikatuin nakaluha ko makanoy kong nukto. At nisuktumin niyo ko ma. Nikhi, umatin niyo panginak ko. Piyo sa kikak ko tayo makakaw yung alo si mamat. Tukpisa ka kong nukto. At nasawalwa ko ma. Allah sebab dekat tukuyui. Suruh tak cuma. Saki matuku kata menyalu ke jatang. Tama jatai mati ke alu innak. Atau tak aku. Tama kununga ubikar. Tama innau na atau lunga. Katiak tiga lah. Nang wakau cuma lakama innau na atau lunga. Tama nilia bunga tak cuma nga. Tayo may tsukta ka hangiman, inyong inyakalong ni, inyong nakatahalong ni, naluyuming, naluluwati at tuming, asipata ka hangiman, naligayaw kaya kaman. Tayo natutumi at tukaw yung utok pigil ako. Taman natutu, kisuksawang itong, lulato, alinisawruang itong, kung asa hangin nami, kung asa alutoy na ngayon na kasi mamaaming nga, matyama ko ah. Ati jok taikwa tusha yuta suminga tutuli meut ilinya ratitila ilinya beguna kugu au lagu di chat chau la tua utta ati ju imai jenga yuning ufalu matuk yuna ulung luting sulu sabit chok tuti ju ati ju tusha chakalulli tamang nunallanu nunalima galung ju walawanu tai mai chuna tu na kharuting ufalo matuklu nya ulutik adi chotai ko dan ulai dong di imai bilu na lu kurli ima takilu jangom di fisak isi bi paliamat kangin na tu nangan di fiya kawama tak kamu nga iju anu tiki paliamat isi yuting ngomun fi yu menyak tu mujulu tiki paliamat ika kami fi yu menyak tu na magasu pamiyu di tau isa kati ko tu alu matahan lu na aura tangin tai mai migutik tapung sa nyaluk tunga kuyenna mi palu tu ya yoni yobi yo hatto mi yoma nala tikku
0: kuyenna mi jita ru tu kisina terma ap kutik sa qarunnerlunga kuyagi tu innaler pagit tu sarminna terma tamanna
3: kuyenna mi qalunga qangattau
0: jita ru kakkik tamane eqarummiu qanu isumagi yaqarpit tu saruma bogut Kare yun naktutit 1-888-896-3135 Ammaru 979-6101 Nipiliog lutit Nipiliog to yuman na kawillo niyo Kare yun nakilutit Tana tami kakak Dekung rong matkangmak Innak kawing mot Katak suyak tolo ni Apek suyok gaksanit Ila nipiliog gaksanit Tamane karong ni Ipaksa tusaksaw roktok uri pika vivi ammaro ay niya kuagak uka katikitid lunigit pero sa badlea tilugit dan na uwi ko nga tusaraw may labo
1: uri pika inna urakto ti yung nisok siya nang mi kanong li pika arok
4: Kena pukul kata aku hanya ukur sekian nak tengah tengah cuma di universiti di 1968 $1.50 an hour. Jika tak suka kata lok semua yang tak terima $1.50 an hour. Atau kalau kita ya tengah cuma lagi yo lok semua man. Ini tanah pukul kau aku. Tengah cuma ni anak aku ni anak kan nuna di dalam aku tidur tengah aku ni lok semua melota hangit cumi angit liku mak. Ila ke yo khat law sama yo khoyano no bi ka golor ngin no si khat aku mamutana atu ko hima si me yaga mikiyu natu law sama yaga no sin
1: ami su te ma takani ikayo sima yati inu bu e
4: ami su alu nang le khat tu ami su alu nang si khat tu ala ila ngin nalu bi su nalu sima ga kit Tiga tu dia kata yang mereka memang dia yang ha ang nelayan memang mat aku atau aku kubeh kerja kalau aku siapa ni kang utinga tunggal ini kena kena mengapa aku mengikalau mati ngah aku kerja kerja kata kamu amis tu yang susah kerja kerja pesika aku juga lutillo Daniel aku siapa mana Daniel ingat siapa mahu nengi yang memang Nuna buat yang untuk dulu, kiko takkan kalau aku berkuah ketenya. Inu ini tu sedang ada semua kerana boleh kiko takkan jadi kalau roti kuah hatta kudur kata ada menunggu siapa banyak keluar siapa. Tanya lo panai itu demi anak kalau aktif aktif kuno ipa kau tuju temat. Ame soal ini lah kan kalau ya atas mereka. Pisikan aku lagi nak kau yang lembeng aku keluar anak lagi berkang usia kanan leka.
1: Taman nak nuna bu mu atu ini kau cuak tu nado nami tu. Inul luta amisungin nanti lah. Ida tamaku ada karena tami utai asing inu ke aku luya rumah tu. Taman nak nado nami tu nuna bu mi angiyumi ikayok semayu di tempoh.
4: Ima temane kalau ni nak kata tahu langsung, mami soal tentang susu jauh langsung agak luar kata. Rasa nak kata tahu langsung, mami temane tentang susu jauh kata aku nak tuli inuin. Ubah kuli tentang susu jauh tahun mungkin kalau aku kaya aku jauh tu pasti kaya nak cakap kata semua kata. Upin yang antara, ukau sih kata gigi aku tentang susu yang nak taka. Ika jauh malu ko, mami soal ini, ika jauh tahu mahan tak tu keluar. Nila katang memata ilang itu kangusun nang le sangi jualum mat kangusu gatun ni nali gaya nak keluar ke sulitan yang susi nong nuna gaya me takus magelo keluar watia o niya hungume nuna di makasalo jauh nuna me niya hungume utai amo matya tualolos mamata katin na kululuta niya kung umilok mamata ubang e take ng pula kaya ng mata na lang na yung musutuin ito ikayok to sa hangito amo matya si mamata ubang ikayok lilok si malaka
1: naman na kululak tamini
4: niya kina kululak amin na tukagula may patatong ngayon nilok si mabang amin niya
1: Ain yalli kano piitsiga karoppi tabbani nunari pohjammi. Kano li tabbani nunari pohjammi piitsiga karoppi.
5: Ahaillaak perukkoli alun itätsimani ikä jokia haat. Joko lankalot ikä jokia haat pitääkko takunna tuinahtuvit. Ang yokabo ila bunde ika yo hatta tilugi taman suila so siuluni ato hatta la ottigo ika yoktuni temali ubikkaulak tuwa mako ik ano uwa ila ila kai aqit chamana saudi lugi ubinga ik ima ika yo unnatuti Sakri Pallal volunteer, kita tu nama tema kalunat tu tema alat sakri tu kahamat. Unah itu yang lain lah usia mereka air kredit wikarlu akarun kaitinga sunik. Ini tega unah ika yuk telah usia mereka amat tau. Aku nak ulut tau makuninga Allah telah usia mereka. Kisunikko income tax sik panonna revenue kandako teko na khach aguna khaitinga chunite samana ne pateka yo hatla osya mega ma akilak tauna nga te channel te 19 ano tamana khai 25 26 no lutwa okale ma ona ma khalluna atiti malillu kitakko tatiti realit tamko paipad amat dauna le khanget kina ola minita tam na ayo na lo ilin ya ayo na lo hatta lo sim na iban uban nutit asu illa tam na kamaga hatta lo sim ga ke ka jo hatta tu ngalo isimat jana ngale lo ngat na kina ole uti chama mattao asu illa pita khalo ma khalonne tamane April mekai me alakka hattala osia ma deka johtajilla osia ma ma volunteer hattaktuma hakasau ja halut tillugi tämän huvien hattala osia ma jo akuna kuluttaa kana ja hattala osia ma gorma kunni aulla hattaktuma lo teitsi mun akilattaa hattakalo osia kana ja kukisiä niitä otama kuo kana ja huvien hattala osia ma jo kuo ikä jo osia kauji ma Pohali maakun nangin lumitukusiangin lumekhanok tamakko paipaat. Ulumitikin mataa, te ilangin ilinjaksi magaluaktutik. Tukusitsiangin kutik, titikaksi majunik. Ika jok apikisiukun matobuan upua unakhanu ilijukia khan unatukilik. Ulumitikit tuku, taima ikajukunnakaikuma tukusikaiukku tamakkoa taimaattau. Atau kesuwakat ternyata mana le sulit kena ya kalau waktu mana kalau kau nak lagi lah waktu kau yang mengerti mana kalau cawul tu imba atau ini kanu isu angin taksi matu ini lalu nilai nak kengau mana ngat kanu pihak kau tema kanu ikayok kan na walu ni khanok makita ka su walu ni lo taim ubung wa takatta yak kana yang ilu ni pigat kanu ngan ilu okale ma katiga tak tu lo tak ko khama mi katiga tak ta bu
4: amalu ta na ai ni khangale ma tia tu sa yu tu imang ai tu sa yu sa ta khon ni ga mata bani tu ta Susah jula ulang kesuatolo bermegatilan ni kui kayu makalau mutan atau nyata mengatau nukalau si mengatus susah jula kagai hapu kalai mak ukang itu alu meminik ukau si alu belok tak.
1: Mulai pika taman takusot tina katalog tay nikilong niyo kanuli pigyam ni karoka
4: tay ma ukatam mga masusur lunga kakatalog mga ma imakua ang iyo ka hangit yun at ata hangit yun ana hangit yun at katutaw siyong mati ilak yun ilak yun sugi lang si mga kalot nga kakatta ka namin yung nikilong na sa to kuma nikilong tulak yun at amakua atuk semaja kasak semaju nama mati tema ika juga suatu ngai ni ukat ini kalau nak si kinalu ni ilah hangi kalau waktu go inu tiu di tema matu alam mata kalau nak tiu di nak ingin ni ilah waktu go katin semaju dulu tema akikitu nak cawlu ni lo tema ika juga kata semua bunga nukar ke hangi tak kalau abu atuk tahu sulullum
1: tikwa tak wan na orang tua ru bermata tak gaya siapa berok tadi nanti aldi kau magi doang mak koi biu.
4: Tapi cuma aja lo tau langgan langgan mak ina malakiku Henryku kalau sama mati ulip pika tapi na Allah lo tuan tu mau tangu tu nikli otak lo Allah tapi cuma tu nanti nikli orang keluar kainulah mau ulip pika emar ya Allah sama gama. Tapi nak takut nak kata dia wolf nak kisah macam kalau semuanya wolf man nak kerja tu lah nak kerja tu lah semuanya tibiku
1: cooking with the wolf man
4: iya dan takut nak tu takut dengan tema kalau macam loya tu lah semua asyiklah pergi asyiknya tu lah orang mengai tutu minum takut lah kalau nama uha kamu open aku ya tutu ya hangin mah tu mana macam tu cerak tu kan? Bila pergi ngau tu kita semua tanah pergi jangan cakap emak mikir walau tu mana mikir. Asyik hanya lama nukat tu ni. Uli pergi orang le TV kita kita yang itu hanya le temer walau lom tak TV lepas dia kan? Kalau asyik si mengejar tu kan? Orang le kau si mengejar mangil si tahu lalu. Aji dia orang ngawal hilang ni lah tu mana. Karena aku juga sempat datang.
1: Aina, kanoli ikaw magaya karong waki ibi. Pidere ara katak si mayang ini tamakuninga gawa makuni.
5: Ini tema makuna kai. Pilih waktu ni ikhnaya kata semoga matanya sebut dulu ni 1978 pergi waktu ni 1984 makua nona lead kita tahu ni katimajit Hamlet ikhnaya kata kita lawas semua kita cuma nak kanak katimajit untuk negara New York North New York Ipert New York kayu city New York makua kalau nuajut malit tu gay, dah cuma ni tiga ada kata artil duit makua inuit kau cuma lawa lawan inat makua kanau katimalu ni katimayulu ni kayu city show mangata, dah makua ilin ya tichah telah kau mesti mau bicara lu macam tu, dah mana kaya paruh tengok. Ovi kagak lalu nggak, teman 24, 25 orang lalu pergi ala semua yang aku ilat, nonalin nongai sama, tak kuat katim maju lalu kata tweet, katim majid, ino tuh kau uban ni, ino tuh kau nak saya, kau, tak cuma ni lesu le malilu ala malin nak saya ala kata, kau jika suami lalu tak ubah kau angiyuk kangen ni, ubat angiyuk tini, tak ubat kesian, tak cuma ni malilu semua sama. Iknaya malit tu, tak ko katimaji timi ujud ham le katimaji ngakai. Ukau tak tak tu gay, ukau tak ga katimaji wajib malagi alisi. Ila kenal nak lebu atau sa, ayok nak lek tu kalau. Katimaji ubit, iknaya ibit nukangan angiyungan ilangan lunit. Iknaya tak iknaya mencuri segala hangit cuti. Katim maju gue, tama kau malika hataman. Sulit tikit tegur lumi. Kesian ini usah tu dulu gue tama kau aku kong nak tuit. Tapi mana nona lini pilu aku ni mungkin naksani. ayok nagalahat talaw tumali ka sa kaya nga taman na tukisit siya tukulo taga imak tao mi ako tiyo lang at takpat kinakpata tayo na nakawak tayo ka sa kaya ima ka ang iyo ano ka kaya paulo ni ilagi paulo ni ima ka mayo kaya nga ta kanuloy taman na kayo sila nga ba o kakalo tilo ta taman na mayo kaya ang iyo kaya makatimaginot awla chiyo mataan na ako tiyo lang kaya nga pikir hangin tu tem temakua orang sekali yang hati lah orang semua nalu na itu nak kata anak saya cuma ni nukaran aduk pelajar tilu ta gawat makut pihok yang ini amat itu aku Inuit Malaysia macam ini kalau nak hati nabi cuma nak apa tu hati lah tu kalau ilang ikut kayu si kecua hati lah tu ini teman kena jaga lah aku bangun kait alimanik namun kita tunggu teman kita tahu lima ni asalnya 1984 orang lebih lugu ane yang kerja kuno kena kita tunggu katim maju lebih lugu dah cuma ni bahkan help orang nak update nak kalau semoga mata bangun nuna bukan makun lebih dah 2013 orang lebih lugu kalau kay nalar semaju 35 years dah mangan pergi lawak semalua. I tama ko yung kanya yung tasimalog yung kubega katulog taka amatao ato katulog tunga jiging ituni iwang yung kanya yung animalit tuni ila ka ane ang proje kuni kanya yung tunga ila ane kuta man na dahil cuman ni nobodjo katulog si mama ko na tingo na katami ta na siulo pangulog si matjangin mat ato kalog si majulig kubega taka kano kalu na attitude tanat tahu nubak yang ulos si maju sak mat matuni kena. Aci kau nak tunai lekik kutoi nanut. Asal TV kau yang kalau siang begawa. Iga lagu kayak kamu itu ukak tu ngan kalau ni luta. Tapi cuma ni tahu nangati kisah maju kalau nanek. Tapi cuma nubak jual mat. Atuk nubak jual kalau ni lawas si mamat. Ama ukaw sa kaya hata kaka kapya nang ito ulo kaya nang ito ta na luta ani kaya kakong narmat tako kata kaya matay ma kuwaksa na lao kasi mama tayo chuman itaw yung itaman na ikkail ako si mga COVID-19 kalutin lugo yung itaman na tao sakitin lugit COVID-19 asya ko tao sibuni ako pita kakak telok saya mandi. Ia cuma kuat juga lah untuk duit. Ia kena jaga juga kuat kakak telok tak amat tak nu nulai nu katak tu malu. Cuma kuat. Tapi cuma ilin ya kata kakak tak temen kalau high school ni. Tapi ni kalau ni inna urut jilid duit. Tapi kakak telok saya mandi. Ia lah nak ikut ilin saya kum ni kalau waktu gua ada yang pergi cek tu gua imak. Kuat begitu nak tu gua. Tapi kan itu apa tu? Tapi melayu tu nak tu imak. Uban ni oka kanya mau nak atirai mate.
1: Ripika apa kotis sekarang aku ni kama ni liu cakapkan ni kama bi ibinu susu mula.
4: I mana tau inau lagi ulang amat tau. Tema ane oka kau mat kiuge akak semangat neta angayuti nyobatin nakau ima jatau mana ulat tu inna unak tau unak hatta laga mak kini le mami kiuge unak si kama kubi apa mungga kisian le ninga hatta kau mangitung ane oka tinu nadligi lugu takati gitiar lugu tap badai ma inu oka tigitiar kau mahatta takka unalo upagan nak jakulupur nakini inu tiu tini pititau yo mahatta kateko inna tukang neng sibulu nyang na patui la nga sule bang mata sule ko lak tak ta bona ebu chibi ti ko ukala ukaw hinga ko sule ko lak tak ta ko enu ni inna to kan na kamal na ka patui sule la ri ko yan la meng
1: ai nia ni liu ti hak kan ro mo ben
5: ah ni ko yan na mi chu na to mo ni ta ko a ta ko na ti ko a to a kan pero ko le luta
6: Udah kat dia kat dia.

0: Ouais. Bon, mais il a aucun truc ça, vous savez. Dana, Dana, au cours de la, il y a aussi un tas de venir à ta semaine, au répicamo. Pévalia, il y a eu de la cacatarata. Dana, il y a eu de la vie. Pévalia, il y a eu de la vie. Billy, au cotac. Pévalia, il y a eu de la carte de l'ego. Tu m'as sauté là, mais là, vous.
1: Oublie. July, Honolulu, New Haven. 21. Tabanya aku ini sama kuat. Apa nak aku pergi dulu? Awak nak aku pergi dulu atau cikgu pergi dulu? Tapi sama ni aku berapa tahun ni keluar ni hello kejut. Ina kalau kau nak kasih sama ni aku berapa tahun ni keluar lagi ni. Hilang najis tu alam ni, baca kalau kau nak tu, kalau mak aku tu tak kau tiba jadi jawab, kan ngaji tamilah kau mak baca, mau ngah tiba apa, ama tu tak kerja mengat kata tu sudah aku ni zaman itu pernah. Tengah untuk ibu studio lau negara ibu tu kau lihat saya sudah ama ada banyak mana oleh itu tu kerja galak saya ibu dia kerja macam lu bagai itu agis me pihawal macam tak kau nunggu macam kerja galak ibu. Kalau kau nak tu, makai tu. Sama kau nak kayu tu, macam makai tu. Mau melayak tu, ada orang yang lain yang akan layak tu, tu layak tu. Macam mana aku ni? Kena lupa tak tu? Tak kau kena lupa. Mama nak kau juga, mula ada lah, mula anga juga, mula. Abis orang nak cikir ni, ok kongina mungkin ok macam tu, okay, awak kau juga macam ada cikir tu, ama juga orang tu, ama untuk kau yang sakit, sama kau tu, anggota kau cikir, untuk kau cikir juga macam, macam tu, cikir tu nak isui dia tu, tapi cikir tu ada. Isu itu begitu milih, nanti kita makan tu kawan. Allah juga lo, kata-kata juga lo, kau lo anggota kacau kau lo kaca. Saya makan tu kawan, kau ni orang itu le, kalau kaca kaca, tak kaca kaca. Saya makan, sama kau kerja juga, okongnya makin lama kaca. Mama akong nairumak mata. Kaya ako kayo lang kumakmat. Ako kayo lang kumakmat. At ato gano ko na yung walo. Mama akong takulihoy to lang. Mata ato ga. Makayok kaya mawam. Ayaw nairumak. Mama akong takulihoy to lang. Kahoy to lang mga. Taak mo dito kaya. Tingong nitaan eh. Tak kahaja pada dia, tapi dia aku hulau mengata dengan orang mak, mak sama kuah, maka itu betak satu pada waktu dia kerja sebiji ini tak betak kuah, betak yang hunters, saya guna aku membentuk ini kerja sebiji betak ramai, ini ada jauh kerja sebiji.